0: Indonesia Timur.
1: Yang cerdas, disiplin, dan berkarakter.

0: Bansos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan Bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan Bansos untuk bermain judi online.
1: Bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan Bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan Bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat Bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
2: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bak tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih.
4: Bersih kan sebagian dari iman.
3: Lagian nih airnya banyak tau.
2: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin.
4: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
3: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
1: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu gak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan

kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika

unduh aplikasi, atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

kira-kira di KTP seorang presiden kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu gak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Kenapa
1: pakai
0: api banget?
1: Awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

DJ Ezwin. You know what it is?

0: Tebas. Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Ling Ling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ling Ling. Tak ada yang lain, cuma kau.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya, dengerin ya.

Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar di pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan memberkati setiap kami dan memampukan kami untuk melaksanakan tugas amanat agung ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya setiap rancangan indah-Mu atas kehidupan setiap kami yang percaya kepada-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus menguatkan iman dan pengharapan kami kepada-Mu, dan kami dimampukan melakukan kehendak-Mu untuk selama-lamanya, dan nama-Mu terus dipermuliakan. Amin. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah program Mutiara Pagi Kristen Protestan di saat ini. Dan sebelum berpisah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.

selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama, ciptakanlah suasana yang penuh dengan kenyamanan dan menyenangkan. Biarlah kasih kita sungguh nyata.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: yang dibahas itu tentang Bintan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita genjot ini di Bintan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya di Bimas juga ada kerja, semua kerja.
1: Konsekuensinya adalah hewan tidak sah dikurbankan jika tidak melakukan pengawasan oleh kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, daging tidak aman dikonsumsi.
2: Selamat pagi pendengar, itulah ada topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jos Rui, inilah dinamika Maluku edisi hari ini. Pendengar, kita di Kamis 14 Mei 2026. Berita selengkapnya. Permodalan Nasional Badani atau PNM melalui program PNM Peduli kolaborasi dengan Jasa Harja dan Pemerintah Kota Ambon meresmikan fasilitas TPS Ecolife di kawasan Taman Patimura Kota Ambon. Kegiatan yang menjadi bagian dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dengan tujuan mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemimpin cabang PNM Ambon Taufik Marsuki menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Taufik menyatakan PNM ingin memastikan kehadirannya tidak hanya dirasakan melalui dukungan permodalan bagi nasabah, tetapi juga memberikan kontribusi sosial yang berkelanjutan bagi kesehatan lingkungan di Kota Ambon. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh warga untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas TPS Ecolife dan mulai mengelola sampah dari rumah tangga masing-masing. Pihak PNM optimis, sinergi ini akan mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih peduli kebersihan, sehingga tercipta ekosistem pengelolaan sampah yang lebih baik demi wajah Kota Ambon yang lebih asri di masa depan. Wakil Komandan Kodairal 9 Laksamana Pratama TNI Dr. Muhammad Risahdi menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan keselamatan wilayah laut di area operasional Migas, khususnya di Papua dan Maluku. Penegasan ini disampaikan dalam pembukaan workshop mekanisme pengamanan laut wilayah kerja kontraktor kontrak kerjasama KKKS yang digelar di Kota Ambon. Pengamanan laut yang solid merupakan pilar utama penopang kelancaran operasional sektor energi nasional, mengingat strategis wilayah perairan yang kerap memiliki tingkat kerawanan tertentu. Kehadiran dalam kegiatan tersebut oleh berbagai pemangku kepentingan menjadi forum krusial untuk membangun kesamaan persepsi antara TNI Angkatan Laut, SKK Migas, pemerintah daerah, hingga pelaku industri maritim. Melalui sinergi yang terbangun dalam workshop ini, diharapkan mekanisme koordinasi pengamanan laut di wilayah timur Indonesia semakin solid. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk nyata kontribusi bersama dalam menjaga kepentingan strategis nasional, baik di sektor energi maupun kedaulatan keamanan maritim di wilayah Papua dan Maluku. Pendengar, konflik di Viditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku. Selengkapnya dilaporkan Mei Maturbongs.
3: Konflik yang terus berulang di Desa Viditan, Kota Tual menjadi atensi tersendiri bagi pihak Polda Maluku. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Operasional Kompola OD Arif Jaya kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan beberapa pejabat utama Polda Maluku bersama Polres Tual telah bertemu dengan pihak pemerintah Kota Tual membahas tentang penanganan konflik di Viditan. Pertemuan tersebut untuk memastikan Pemkot Tual turut membantu terkait hal tersebut. Kabak Ops Polres Tual menegaskan konflik yang terjadi di Viditan bukan antar kelompok, tetapi hanya segelintir anak muda yang selalu berulah di sana.
0: Yang dibahas itu tentang Viditan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita genjot ini di Viditan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya di Bimas juga ada kerja, semua kerja perintahkan Bapak Kapolda untuk melaksanakan bagaimana konflik yang terjadi antara beberapa remaja, ya. Jangan kita sampaikan bahwa Viditan baru, Viditan lama, ini bukan. Ini hanya beberapa pemuda saja yang memang selalu bikin olar dan memang selalu provokasi. Itu yang dicari titik masalahnya apa sih, sehingga langkah-langkah polisi sudah penyelesaian adat, kemudian kita padahal PAM di sana, tapi kok masih ada saja oknum-oknum yang ingin merusak perdamaian-perdamaian itu.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual usai pertemuan mengatakan pihaknya memberikan masukan terkait dengan penanganan hukum untuk konflik yang terjadi di Fiditan. Tindakan tegas dan terukur harus segera diambil agar memberikan efek jera.
4: Penegak hukum, karena sampai hari ini kan situasi Fiditan sampai hari ini kan tidak ada kita. Kita harapkan mungkin itu yang menjadi catatan masukan di samping langkah-langkah yang lain. Karena memang kalau kita bicara tentang pendekatan hari kan ada kemarin kan sudah jalan. Karena yang terjadi anak-anak muda yang mungkin di situ sehingga mudah-mudahan. Nah, karena sehingga mungkin dari itu jadi masukan mereka untuk bisa mereka bikin hukum lagi. Itu langkah-langkah sehingga segera, karena kemarin kan kejadian sampai terakhir kan posnya juga dibakar. Kemudian mereka juga bantu dalam rangka untuk langkah-langkah proses penegak hukum, maka dari juga bisa bantu dalam rangka untuk. Semua kan bisa dibukti-bukti sudah cukup jelas juga yang kejadian, yang pan, yang perempuan. Sehingga itu tinggal saja kita minta kita masukan-masukan terkait ini. Kita harapkan membantu supaya kondisi Fiditan segera.
3: Keamanan di Desa Fiditan hingga saat ini terpantau aman dan kondusif. Sekalipun sempat dibakar, pos pengamanan masih terus ada agar memastikan stabilitas Kamtibmas di sana.
2: Pendengar, Wakil Bupati Seram Bagian Barat Selvinus Kainama menghadiri rapat paripurna DPRD dalam agenda penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2025. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan pemerintah daerah menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh anggota DPR, khususnya panitia khusus LKPJ, atas proses pembahasan yang dinilai objektif dan konstruktif. Rekomendasi yang diberikan oleh pihak legislatif ini akan dijadikan instrumen evaluasi strategis guna memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Seram Bagian Barat. Menyoroti pembangunan, Wakil Bupati mengakui adanya tantangan fiskal yang cukup berat pada periode 2025 hingga 2026. Keterbatasan ruang fiskal dipicu oleh tingginya belanja wajib, rendahnya pendapatan asli daerah, serta adanya penyesuaian kebijakan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk bersikap lebih selektif dan terukur dalam menentukan skala prioritas pembangunan agar tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan anggaran yang ada. Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar demi mencapai tujuan bersama, yakni mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat yang lebih maju dan berdaya saing. Ia mengajak seluruh elemen mulai dari DPRD, Forkopimda hingga dunia usaha memperkuat sinergi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku menggelar sosialisasi kepatuhan hukum terkait hak cipta royalti musik dan lagu. Kegiatan ini pendengar diikuti oleh 60 peserta dari kalangan pelaku usaha dan insan musik guna memperkuat pemahaman mengenai perlindungan hak ekonomi cipta. Kepala Kantor Wilayah Kemenko Maluku Saiful Sahri menegaskan bahwa sebagai Ambon City of Music, kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan hak musik secara komersial merupakan tanggung jawab besar untuk menciptakan ekosistem industri kreatif yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Maluku. Edukasi yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional EMKN, Kepolisian Daerah Maluku, serta praktisi perhotelan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai regulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Para pelaku usaha diberikan wawasan mendalam mengenai mekanisme pembayaran royalti yang transparan serta konsekuensi hukum baik pidana maupun perdata yang mungkin timbul akibat pelanggaran hak cipta. Lebih dari sekedar kepatuhan formal, kegiatan ini diharapkan juga menjadi pemicu lompatan kultural dalam membangun budaya hukum yang menghormati hak cipta di Provinsi Maluku. Pastikan hak sipil warga negara, Lapas Wahai ikut puluhan warga binaannya lakukan perekaman data kependudukan. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Sahira Sangaji.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi warga binaan. Melalui kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Maluku Tengah, Lapas Wahai sukses menggelar kegiatan perekaman data kependudukan dan pemadanan nomor induk kependudukan NIK bagi tahanan dan narapidana. Berdasarkan data pelaksanaan, sebanyak 52 warga binaan menjalani verifikasi data kependudukan, 21 orang melakukan pencetakan ulang KTP elektronik, serta 1 orang mengikuti perekaman KTP elektronik baru. Kepala Lapas Kelas 3 Wahai Tersi Victor Noya menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata keseriusan pihak lapas dalam memastikan hak-hak sipil warga binaan tetap terpenuhi selama menjalani masa pidana.
6: Dalam kepribadian itu ada cabang-cabangnya juga, pembinaan kerohanian, kecerdasan intelektual, kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Kalau di program pembinaan kemandirian itu angkut kegiatan pertanian, kerajinan tangan, mebeler.
5: Diakui pemadanan NIK dan perekaman KTP elektronik sangat penting. Ini bukan hanya soal identitas administrasi, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil narapidana seperti akses layanan kesehatan hingga jaminan hak pilih sebagai warga negara. Pelayanan langsung yang diberikan kepada warga binaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak konstitusional seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sahira Sengaji melaporkan.
2: Kita ke berita selanjutnya. Terdengar bencana angin puting beliung menerjang Ohoy Wire, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba di tengah cuaca buruk ini mengakibatkan 3 rumah warga mengalami kerusakan cukup serius, termasuk kerusakan pada bagian atap, dapur, dan kamar mandi. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sejumlah keluarga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga karena tempat tinggal mereka dinilai belum aman untuk ditempati. Merespon cepat laporan tersebut, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun segera menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung ke lokasi bencana. Wakil Bupati Maluku Tenggara bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dikerahkan untuk melakukan pendataan menyeluruh serta memberikan penanganan awal bagi para korban. Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menyalurkan bantuan darurat guna memenuhi kebutuhan mendesak berupa sandang dan pangan bagi warga yang terdampak. Kepala Ohoy Wire Stefanos Tajanan membenarkan bahwa pihak desa telah berkoordinasi dengan instansi terkait agar bantuan dapat segera disalurkan. Hingga Rabu siang, aparat pemerintah bersama warga setempat masih terus bergotong royong membersihkan material bangunan yang berserakan akibat amukan angin. Pihak pemerintah Ohoy berharap langkah cepat ini mampu meringankan beban para korban yang kini masih mengungsi. Petani sayur asal desa Ohoy Tel Kota Tual kini tengah menghadapi tantangan berat di tengah masa panen raya berbagai komoditas seperti sawi, bayam, dan kangkung. Meskipun hasil panen melimpah, para petani justru mengeluh sepinya minat beli masyarakat di pasar Maren Tual. Kondisi ini membuat harga sayur mayur menanjlok drastis dibandingkan biasanya, memaksa para pedagang untuk menjual dengan harga sangat murah atau bahkan melelang dagangan mereka di penghujung hari demi menghindari kerugian yang lebih besar. Seorang petani sekaligus pedagang, Elar Hawarin, mengungkapkan bahwa dalam kondisi normal ia hanya mampu menjual sekitar 20 hingga 30 ikat sayur per hari dengan harga bervariasi antara 5 hingga 10 ribu rupiah. Namun saat pasar sedang sepi, ia terpaksa melelang sayuran seharga 5 ribu rupiah untuk 3 ikat agar tetap berjual. Elar mengaku khawatir jika kondisi pasar yang lesu ini terus berlanjut, para petani akan kesulitan mendapatkan modal kembali, apalagi bagi mereka yang harus mengambil stok dagangan dari pihak lain. Kondisi ekonomi yang sulit ini dirasakan juga langsung oleh pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada hasil penjualan sayur untuk menopang kehidupan sehari-hari.

0: untuk memastikan seluruh hewan kurban yang diperjualbelikan kepada masyarakat berada dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf mengatakan, pengawasan ketat dilakukan di pelabuhan resmi seperti di Kobi Sadar Maluku Tengah, Pelabuhan Tual hingga Maluku Barat Daya, berkolaborasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Maluku. Langkah ini pun merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta aturan teknis terkait jaminan produk halal dan kesehatan masyarakat. Dikatakan, setiap hewan yang dikirim wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Dinas Pertanian setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis guna memastikan ternak bebas dari penyakit menular. Fahmi menyebutkan, pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah dokter hewan yang tersebar di kabupaten kota yang bertujuan agar hewan kurban tersebut tidak hanya memenuhi aspek teknis kesehatan, tetapi juga kriteria syariat Islam seperti tidak cacat.
1: Konsekuensinya adalah hewan tidak sah dikurbankan jika tidak melakukan pengawasan oleh kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, daging tidak aman dikonsumsi dan berisiko penyakit pada manusia. Sehingga tugas kami adalah melakukan pengawasan.
0: Melalui prosedur pengawasan yang berlapis, Dinas Pertanian Maluku memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena seluruh hewan kurban yang beredar di Ambon dan sekitarnya telah melalui seleksi teknis dan medis yang ketat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pregara SMP Negeri 1 Kecamatan K Kecil kini menjadikan mata pelajaran bahasa daerah K sebagai muatan lokal atau mulok dalam kurikulum sekolah mereka. Program ini dirancang untuk memperkenalkan, melestarikan sekaligus mengembangkan penggunaan bahasa ibu di kalangan peserta didik secara mandiri. Langkah ini pendengar diambil sejalan dengan fungsi muatan lokal sebagai program pendidikan yang mengintegrasikan lingkungan alam, sosial dan budaya serta kebutuhan daerah ke dalam materi pembelajaran di sekolah. Guru mata pelajaran mulok di SMP Negeri 1 K Kecil, Min Katmai Rubun, menekankan pentingnya menjadikan latar belakang budaya sebagai kekuatan dalam berintegrasi di lingkungan pendidikan. Menurutnya, materi ini tidak hanya sekedar mengajarkan teori, tetapi mengajak siswa untuk terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa daerah secara fasih dan benar, baik saat berada di sekolah maupun ketika berinteraksi di tengah masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai tradisi dan warisan leluhur yang terkandung dalam bahasa daerah dapat terus terjaga. Ia berharap seluruh siswa dapat terus fokus dalam melestarikan budaya Nuhu Efaf dan bahasa daerah K bagi generasi mendatang. Pregara ekowisata, objek wisata ekowisata hutan sagu di negeri Rutong, Lai Timur Selatan, Kota Ambon kini menjadi primadona baru bagi dunia pendidikan. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah kunjungan wisatawan khususnya pelajar dari tingkat TK hingga SMP terus meningkat drastis. Berbeda dengan destinasi lain yang mengandalkan panorama pantai, objek wisata ini menawarkan pengalaman baik dan unik belajar langsung di tengah hutan alami, di mana para pelajar diajak menyelami sagu sebagai identitas pangan sekaligus warisan budaya masyarakat Maluku yang harus terus dijaga. Di lokasi ini para pengunjung tidak sekedar menikmati suasana hutan yang rindang, tetapi juga mendapatkan edukasi mendalam dari pemandu wisata. Pemandu wisata Buce Telapari menjelaskan bahwa pengunjung dibimbing memahami seluk-beluk sagu mulai dari pengenalan jenis pohon hingga praktik langsung proses pengolahan tradisional menggunakan alat bernama nani. Selain aspek teknis produksi, pengunjung juga diajarkan mengenai nilai sosial di balik sagu, yakni semangat kebersamaan dan solidaritas warga dalam berbagai hasil olahan pokok tersebut. Pregara Gubernur Serli ingatkan Bupati, Wali Kota belanja infrastruktur wajib di atas 10%. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Wahyudi Yahya.
3: Tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangani RAPBD 2027.
4: Gubernur Serli Juanda mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara agar mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 10% dari RAPBD tahun 2027. Peringatan tegas itu disampaikan Serli saat membuka forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musremang RKPD tahun 2027 di Bila Hotel Ternate Kamis siang. Menurut Serli,

0: yang penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi menempatkan sektor infrastruktur di bawah prioritas utama. Bahkan, Seri menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani RAPBD kabupaten dan kota jika alokasi anggaran infrastrukturnya masih berada di bawah 10%.
1: Semua punya hak masing-masing. Saya sebagai gubernur pun tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangan RAPBD 2027. Jadi dari awal saya mau.
0: Serli mengaku memahami kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan akibat pengurangan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Namun menurutnya pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan belanja infrastruktur apabila mampu melakukan efisiensi anggaran birokrasi. Ia kemudian mencontohkan kondisi APBD pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025. Saat itu dari total APBD sebesar 3,7 miliar rupiah, belanja infrastruktur hanya mencapai 187 miliar rupiah dan sebagian berasal dari pergeseran anggaran serta efisiensi. Sementara pada tahun berikutnya, meskipun APBD turun menjadi sekitar 2,7 triliun rupiah, pemerintah Provinsi Maluku Utara justru mampu meningkatkan belanja infrastruktur hingga 550 miliar rupiah. Menurut Serli, kondisi itu membuktikan bahwa penguatan anggaran infrastruktur tetap bisa dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat melakukan efisiensi dan penataan belanja birokrasi.
1: Artinya bisa jika kita mau efisiensi mulai dari birokrasi kita sendiri.
0: Dalam forum tersebut, Shirley juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%, bahkan ada yang mencapai 15%. Ia berharap seluruh kepala daerah di Maluku Utara memiliki komitmen yang sama, agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan merata dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Wahyu Diyahya melaporkan.
2: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku Edisi pagi ini, dan berikutnya berikut kami hadirkan topik-topik utama pagi ini di antaranya. Konflik di Piditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku. Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda bersama kami di pagi ini. Saya Jos Rui, selamat pagi.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian pagi ini untuk Anda pendengar kita di Kamis 14 Mei 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial

Yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.